Ora tswa tiwa SFM ke ne ke go tshwaretse fela go lekalo mo tsatsing kena ke a gompieno ke re ke itumeletse thetso ya gago. Nka bo roba bongwe o tla bo amogela manona a farologaneng a tsatsikela matlhatso ka go ka farologana. Nna letsatsi le lentle, nna letsatsi le le segofaditsweng.

0: reditse seroma moa se se tona sa TYSFM. O pakile mosegareng go a phirimaneng. Reditse TYSFM, mamorato wa gago.
1: Sena ke skepe sa ga Noah.
2: The submarine.